0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Hai teman Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
3: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
4: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos di grand final.
3: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi. Dengan tagar #BintangRadio26Biak, tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
2: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
5: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lestari Merdu. Marcel Firasat.
1: Kemarin kulihat awan membentuk.
0: Glenn Fredly, Kau.
2: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Misrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahalini, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali.
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sangsar.
0: Butet.
6: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
6: Es lilin.
0: Cik-cik periuk.
6: Si patokan.
0: Wayawai windawe.
6: Boleh lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Arabia 2026.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak, tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu.

0: Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke...
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar,
0: Butet,
6: Kicir-kicir,
0: Sue Ora Jamu,
6: Es Lilin,
0: Cik-cik Periu,
6: Si Patokan,
0: Wayawai Windawe,
6: Boleh Lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Aranibia 2026.
9: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
10: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
9: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
11: Bentar. Cuma balas WA aku.
10: Jambret! Lantang!
9: Kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: 6. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat. Radio Republik

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Prodway, Bintang Radio kembali lagi.
3: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
4: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos di Grand Final.
3: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
2: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
5: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang tak pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf sedia aku sebelum hujan. Rutsana ya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke...
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sangsar,
0: Butet,
6: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
6: Es Lilin,
0: Cik-cik Priyo,
6: Si Patokan,
0: Wayawai Windawe,
6: Boleh Lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Arabia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan selamat datang di Santai Siang barengan sama Dinar nih teman Pro 2. Dimana di edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya. Gimana kabar kalian hari ini teman Pro 2? Memang Jumat kan biasanya udah identik dengan suasana yang lebih santai ya teman Pro 2. Karena besok kita udah menikmati weekend nih teman Pro 2 ya. Tapi Jumat kali ini memang sedikit berbeda teman Pro 2. Karena kondisi kabut asap akibat karhutla yang masih terjadi di wilayah Biak Numfor sendiri, aktivitas sekolah juga diliburkan untuk sementara teman Pro 2 ya. Dan sebagian aktivitas perkantoran juga dilakukan dari rumah atau WFH nih, demi memang menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakatnya teman Pro 2. Jadi buat adik-adik yang hari ini sekolahnya libur, jangan senang dulu ya, karena langsung berpikir wah libur nih. Tetap memanfaatkan waktu di rumah dengan baik ya teman-teman, adik-adik semuanya nih. Belajar boleh, istirahat boleh, main juga boleh, tapi jangan malah keluyuran keluar rumah kalau nggak ada keperluan teman Pro 2. Begitu juga buat teman Pro 2 yang hari ini WFH ya. Memang kalau katanya sih kerja dari rumah lebih santai teman Pro 2, tapi ternyata ya deadline-nya tetap mengejar dari balik layar laptop ya nih ya. Yang paling penting kondisi seperti sekarang ini memang mengharuskan kita tuh lebih menjaga kesehatan dan lingkungan teman Pro 2 ya. Kalau tidak ada keperluan mendesak, yuk kurangi aktivitas di luar ruangan teman Pro 2. Kalau memang harus berpergian, gunakan masker ya, dan tetap perhatikan kondisi udara di sekitar kita nih. Imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker juga disampaikan kepada masyarakat nih di tengah kondisi kabut asap teman Pro 2 ya. Dan ayo teman Pro 2, kita mari sama-sama ikut menjaga lingkungan ya. Jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, karena api kecil yang kita terkendalikan itu bisa menjadi masalah besar teman Pro 2. Kita tentu berharap kondisi Biak Numfor sendiri bisa segera membaik ya teman Pro 2. Kabut asap berangsur hilang, udara kembali bersih, dan anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman tentunya, dan masyarakat juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk sekarang kalau memang bisa beraktivitas dari rumah, manfaatkan kesempatan ini untuk tetap produktif sekaligus menjaga kesehatan ya teman Pro 2. Nah, daripada terus kepikiran kondisi asap, yuk kita bikin suasana siang hari ini jadi lebih ceria teman Pro 2 ya. Karena ada Dinar yang siap nemenin Jumat siang teman Pro 2 semuanya dengan musik pilihan, informasi menarik ya. Mulai dari nanti info kuliner, info olahraga, sampai dengan info entertainment teman Pro 2. Nggak lupa juga di siang hari ini playlist kalian yang menentukan teman Pro 2. Karena apa? Karena kita ada di request time, dimana kamu bebas mau request lagu apa aja boleh banget. Mulai dari lagu nostalgia, K-pop, terus mancanegara, mau lagu Indo yang lagi viral-viral semuanya, boleh banget teman Pro 2 ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dan kalau kalian mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2. Kalau kalian request juga jangan lupa ya sertakan nama dan alamat kalian dari mana. Juga mau salam-salam buat teman, keluarga, sahabat, orang-orang tersayang juga boleh banget nih ya. Nanti Dinar bacakan di udara.

buat kamu yang sedang WFH, libur sekolah, rebahan di rumah, atau mungkin tetap harus produktif di luar, yang penting jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga lingkungan ya teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa juga request aja biar kalian bisa ditemenin nih waktu libur kalian ya di santai siang kali ini. Langsung aja request, ngeringetin lagi sekali lagi teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu karena requestnya masih dibuka sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan kita sama-sama berdoa juga semoga biar cepat membaik. Sekarang waktunya kita santai bareng-bareng ya teman Pro 2 di santai siang bersama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

94.5 FM Pro 2 Pia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, gimana nih Jumat siangnya yang lagi hari ini kan memang sekolah diliburkan ya, teman Pro 2. Kayaknya udah semingguan ini deh ya. Ada yang WFH, ada yang tetap berusaha beraktivitas, atau mungkin ada yang dari tadi cuma terbahan di rumah aja, teman Pro 2. Tapi yang jelas apapun aktivitas kamu hari ini, semoga tetap aman dan sehat, teman Pro 2 ya. Dan sambil menunggu waktu santai kamu nih, jangan lupa ada yang selalu ditunggu-tunggu, teman Pro 2, yaitu request theme nih. Jadi buat teman Pro 2 semua yang punya lagu favorit, lagu yang lagi sering diputar di kepala ya, atau lagu yang mau didedikasikan buat seseorang, atau mungkin lagu yang cocok banget buat suasana hati kamu hari ini, yuk langsung aja teman Pro 2 kirim request teman Pro 2 semuanya. Dan jangan cuma bilang, kak puterin lagunya dong, tapi sekalian ya tulis nama dan judul lagunya. Plus kalau mau boleh banget juga kasih salam buat atau pesan ya buat siapapun yang lagi ditujukan, teman Pro 2 ya. Siapa tahu request kamu yang berikutnya bakal jadi lagu yang akan diputarkan di request theme santai siang hari ini nih. Jadi jangan lupa request, langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Pik dan Facebook RRI Pro2Biang. Kirim sekarang dan jangan tunggu nanti-nanti teman Pro 2 ya, karena waktu kita sih nggak banyak nih, karena sampai terakhir requestnya akan dibuka, akan ditutup ya pukul 12 waktu Indonesia Timur. Karena santai siang barengan sama Dinar masih terus menemani kamu sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran, terbuka untuk masyarakat umum. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak, tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: menderita. Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin ku lihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan,
0: pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sue Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cik-cik Periu,
5: Sipatoka,
0: Wayawai Windawe,
5: Bolelebo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Arabia 2026.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out,
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Aymara Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje

Taji biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik. Sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar tentunya di Santai Siang kali ini ya. Setelah tadi kita ditemani dengan lagu-lagu pilihan ya di requestan, sekarang waktunya kita masuk nih yang biasanya paling gampang bikin perut tiba-tiba keroncongan, teman Pro 2. Dan yap, saatnya info kuliner. Dan informasi pertama kita hari ini cukup menarik, teman Pro 2, karena ternyata jajanan manis khas Indonesia tuh juga punya tempat di peta kuliner Asia Tenggara loh, teman Pro 2 semuanya nih. Dimana dilansir dari Detik Food ya, di Testi Atlas merilis peta dessert terbaik di Asia, dan ada 5 dessert tradisional Indonesia yang ikut masuk dalam daftarnya nih, teman Pro 2. Kelimanya adalah yang pertama ada Bika Ambon, Odading, Klepon, Barongko, dan Martabak Sagu nih, teman Pro 2. Mulai dari Bika Ambon yang identik dengan Medan nih ya, kue warna kuning ini tuh punya tekstur berserat dan berongga dengan perpaduan rasa manis, aroma pandan, dan santan, teman Pro 2. Kemudian ada Odading, jajanan sederhana ya, berbahan tepung yang digoreng sampai mengembang. Bagian luar sedikit renyah, bagian dalamnya lembut dan rasanya manis, jadi cocok banget nih buat temen ngopi atau ngeteh santai, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin jajanan pasar, siapa nih yang gak kenal Klepon, teman Pro 2 ya? Bola-bola kecil dari tepung ketan yang biasanya berwarna hijau ini tuh yang di dalamnya ada gula merah cair, kemudian dibalut kelapa parut, jadi sekali gigit ada sensasi manis yang langsung pecah di mulut ya, teman Pro 2. Dan lanjut ke Sulawesi Selatan, ada Barongko nih. Dessert tradisional khas Bugis ini dibuat dari pisang yang dihaluskan, kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus, teman Pro 2. Hasilnya punya tekstur lembut dengan aroma khas daun pisang tentunya ya. Dan yang menarik lagi ada juga nih Martabak Sagu, teman Pro 2 ya. Dan fun fact-nya, Dinar habis makan dan coba Martabak Sagu nih, teman Pro 2. Dimana kudapan khas Papua yang berbahan dasar sagu dan menggunakan gula merah sebagai salah satu bahan pentingnya ini, teman Pro 2. Jadi perpaduan rasa gurih terus manisnya juga pas banget nih. Kebetulan Dinar habis makan nih, teman Pro 2 ya, Martabak Sagu ini nih. Dan kalau diperhatikan, teman Pro 2, 5 makanan ini tuh punya karakter yang beda-beda ya. Tapi memang semuanya tuh menunjukkan satu hal nih, Indonesia itu memang kaya banget soal kuliner manis. Dari Sumatera, Jawa, Sulawesi sampai dengan Papua, teman Pro 2. Dan masing-masingnya punya cita rasa dan cerita sendiri tentunya ya. Jadi dessert Indonesia itu nggak cuma soal makanan penutup setelah makan besar, teman Pro 2. Jajanan tradisional juga bisa jadi bagian dari identitas budaya yang terus dikenal ke dunia nih ya. Dan oke, itu tadi informasi pertama kita di Info Kuliner. Masih ada informasi kuliner lainnya yang bakal kita bahas nih. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Ngaku fans bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Riyadh. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman.

0: Kepulauan Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: hati.
1: Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Miss Rina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijtab sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali.
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar.
0: Butet.
6: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
6: Es lilin.
0: Cik-cik periuk.
6: Si patokan.
0: Wayawai windawe.
6: Boleh lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Aradivia 2026.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih di Info Kuliner, teman Pro 2 barengan sama Dinar ya. Tentunya di Santai Siang juga kali ini. Nah, tadi kita udah membahas nih 5 dessert khas Indonesia yang masuk dalam daftar taste atlas teman Pro 2. Nah, sekarang kita ngomongin makanan nih, tapi dari sisi yang sedikit berbeda teman Pro 2 ya. Dimana kali ini kita akan membahas makanan lokal yang ternyata tuh punya kandungan nutrisi menarik teman Pro 2, sekaligus mengingatkan kita untuk lebih bijak memilih makanan sehari-hari ya. Masih dilansir dari Detik Food nih, ternyata nggak harus makanan impor atau mahal yang disebut punya nilai gizi tinggi teman Pro 2. Beberapa bahan pangan lokal Indonesia juga kaya nutrisi dan bisa menjadi bagian dari pola makan yang beragam teman Pro 2. Di antaranya ada sukun, tempe, ketan hitam, sayur kelor, dan ikan gabus nih teman Pro 2. Contohnya sukun ya teman Pro 2, buah yang bentuknya sekilas mengingatkan kita pada nangka, ini tuh mengandung protein nabati dan antioksidan ya. Kemudian ada juga tempe teman Pro 2, makanan yang sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ya. Ada juga ketan hitam dan sayur kelor yang punya kandungan nutrisi masing-masing teman Pro 2, serta ikan gabus yang juga dikenal sebagai salah satu sumber protein nih. Jadi sebenarnya teman Pro 2, makanan bergizi itu nggak harus selalu mahal atau mengikuti tren ya. Yang tren dari makanan luar negeri, bahan pangan yang ada di sekitar kita pun bisa menjadi pilihan yang untuk melengkapi pola makan sehari-hari kita teman Pro 2. Dan selain membahas superfood lokal, ini juga mengingatkan soal makanan yang sebaiknya nggak dikonsumsi secara berlebihan teman Pro 2 ya. Terutama kalau kita ingin menjaga kesehatan kulit kita nih. Dan beberapa yang perlu diperhatikan antara lain makanan olahan, gula, dan garam berlebih nih teman Pro 2 ya. Intinya bukan berarti kita harus menghindari makanan tertentu sepenuhnya teman Pro 2. Yang penting adalah menjaga pola makan tetap beragam dan gak berlebihan, karena merawat tubuh tuh juga bisa dimulai dari hal sederhana ya. Seperti memperhatikan apa yang kita makan setiap harinya tentunya. Dan oke, itu tadi informasi kedua kita di Info Kuliner. Masih ada satu informasi terakhir yang akan kita bahas teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Liti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan tentunya kita masih di info kuliner, dan kita sudah sampai di informasi terakhir, teman Pro 2, untuk info kuliner hari ini ya. Tadi kita sudah ngomongin nih dessert khas Indonesia dan juga superfood lokal, teman Pro 2. Sekarang kita tutup dengan kuliner yang levelnya sedikit berbeda nih, teman Pro 2 ya. Bukan cuma soal rasa, tapi juga soal harga yang bisa bikin kita tuh melongo, teman Pro 2 ya, apalagi di akhir bulan kayak gini nih. Nah, ada 5 steakhouse termahal di dunia pada 2026 yang menawarkan pengalaman makan steak premium dengan harga fantastis nih, teman Pro 2. Bahkan satu porsinya bisa mencapai sekitar 26 juta rupiah loh, teman Pro 2. Nah, salah satunya ada Aragawa nih yang berada di Tokyo dan London, teman Pro 2. Steakhouse ini terkenal menggunakan Tajima Wagyu murni dari peternakan khusus, kemudian dipanggang menggunakan arang bicotan Jepang untuk steak seberat sekitar 390 gram di Aragawa London, teman Pro 2. Dan harganya bisa berada di kisaran 12 juta hingga 21 juta rupiah loh, teman Pro 2. Dan ternyata harga mahal tersebut tuh bukan sekedar karena nama restorannya aja, teman Pro 2. Ada beberapa faktor yang membuat steak premium bisa dibanderol fantastis ya. Dimana mulai dari jenis dan asal dagingnya, proses pematangan atau aging, teknik memasak sampai konsep penyajian yang dibuat sebagai sebuah pengalaman bersantap mewah, teman Pro 2. Bahkan ada steakhouse yang menawarkan sajian dengan tomahawk berlapis emas dan penyajian yang dibuat teatrikal ya, teman Pro 2. Jadi kalau mungkin biasanya kita makan steak cuman mikirin tingkat kematangannya aja, seperti kayak medium rare, medium atau well done ya, teman Pro 2. Di tempat seperti ini pengalaman makanan sudah makannya sudah jadi bagian dari paketnya, teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir, teman Pro 2, harga 26 juta rupiah ya untuk satu porsi steak aja memang fantastis nih, in this economy ini ya, teman Pro 2. Dan plus akhir bulannya nggak worth it, bukannya nggak worth it ya, lebih ke ya mungkin bukan target pasarnya, bukan kita kali ya, dengan teman Pro 2 ya. Karena dengan nominal segitu mungkin teman Pro 2 langsung kepikiran nih, waduh, kayak yang kalau buat jajan bisa dapat berapa kali makan nih ya, teman Pro 2 ya. Tapi dari sini kita juga bisa melihat, teman Pro 2 ya, bahwa dunia kuliner tuh punya pasar yang sangat luas, teman Pro 2. Ada makanan yang dibuat sederhana dan terjangkau untuk sehari-hari, tapi ada juga kuliner premium yang memang menawarkan bahan langka, teknik khusus, dan pengalaman eksklusif, teman Pro 2. Karena Dina pernah dengar ya, teman Pro 2, kalau steak mahal itu berarti kayak daging sapinya tuh di treat baik, teman Pro 2, kayak dipijit, terus nanti ada perawatan yang spesial untuk sapinya sendiri biar menghasilkan daging yang enak, teman Pro 2. Makanya nggak heran mungkin memang harganya sedikit mahal ya, teman Pro 2. Nah, langkah tadi, teman Pro 2, sekaligus menjadi informasi terakhir kita di info kuliner hari ini. Dari dessert lokal, makanan bernutrisi, sampai steak dengan harga puluhan juta rupiah ya. Setelah ini kita bakal geser ke informasi yang tentunya nggak kalah menarik, teman Pro 2, yaitu di info olahraga nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republik

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2 semuanya ya. Dan setelah kita jalan-jalan nih ya, lewat berbagai informasi kuliner yang bikin lapar teman Pro 2 ya, waktunya kita geser ke dunia olahraga nih teman Pro 2, dan saatnya info olahraga. Kita langsung buka dengan kabar dari sepak bola Spanyol nih teman Pro 2. Ada Barcelona yang kembali menunjukkan performa positif di awal musim La Liga 2026-2027 nih teman Pro 2. Barcelona sendiri berhasil mengalahkan Athletic Club dengan skor 2-0 dalam pertandingan di Sportivi Camp Nou nih teman Pro 2 ya. Kemenangan ini membuat Barcelona mempertahankan rekor sempurna mereka dengan 6 poin dari 2 pertandingannya. Dua gol Barcelona masing-masing dicetak oleh Rafinha pada menit ke-36 dan Fermin Lopez pada menit ke-81 nih. Rafinha membuka keunggulan setelah menerima umpan dari Pedri, sementara Fermin memastikan kemenangan lewat gol di babak keduanya. Barcelona sebenarnya punya cukup banyak peluang untuk mencetak lebih banyak gol teman Pro 2, namun penampilan epik dari kiper Athletic Club Unai Simon membuat skor pertandingan tetap 2-0 nih. Bahkan Athletic sempat membuat punya peluang ya menyamakan kedudukan melalui Oihan Sancet, tetapi tendangan membentur tiang teman Pro 2. Pertandingan ini juga menjadi momen spesial ya, karena Rodri menjalani debutnya resmi bersama Barcelona setelah masuk pada babak kedua nih. Dengan hasil ini, Barcelona mengawali musim dengan 2 kemenangan dan mencetak total 7 gol tanpa kebobolan teman Pro 2. Start yang cukup meyakinkan ya untuk sang juara bertahan kali ini teman Pro 2. Buat para penggemar Barcelona, tentu ini jadi awal musim yang menyenangkan ya, tapi perjalanan La Liga masih panjang teman Pro 2. Jadi menarik untuk melihat apakah performa positif ini bisa terus dipertahankan ya. Dan oke, itu tadi teman Pro 2 informasi pertama kita di info olahraga. Masih ada kabar olahraga lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

94.5 FM Pro 2 Biak, cuma terbaik kamu. Nah, Tuan Pro 2 masih di info olahraga, tentunya barengan sama aku Dinar di Santai Siang kali ini ya. Tadi kita udah membahas nih Barcelona yang berhasil mengalahkan Athletic Club dengan skor 2-0 dan mempertahankan start sempurna mereka, teman Pro 2. Sekarang kita geser ke sepak bola Indonesia, tepatnya kabar dari Persebaya Surabaya nih, teman Pro 2. Ada cerita menarik dari pemain Persebaya ya, yaitu Diego Ramallo yang mengaku semakin memahami permainan tim setelah menjalani pemusatan latihan selama 9 hari di Thailand, teman Pro 2. Buat Ramallo, agenda pemusatan latihan ini bukan cuma soal meningkatkan kondisi fisik aja dan mempersiapkan diri menghadapi musim baru. Waktu bersama selama 9 hari juga menjadi kesempatan untuk membangun kekompakan dan memahami sistem permainan yang diterapkan di Persebaya sendiri. Apalagi Persebaya memiliki sejumlah pemain baru yang masih membutuhkan waktu ya untuk beradaptasi nih. Dengan menjalani latihan secara intensif bersama-sama para pemain tuh bisa lebih mengenal karakter dan gaya bermain satu sama lain, teman Pro 2. Ramallo sendiri menilai pengalaman di Thailand sangat membantu ya, membantu proses adaptasinya. Ia juga merasa semakin memahami hubungan antar pemain sekaligus detail pemain yang ingin diterapkan oleh tim berjuluk Green Force tersebut, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini menarik banget karena dalam sepak bola kemampuan individu saja tuh nggak cukup ya, teman Pro 2. Sebuah tim juga perlu punya chemistry dan pemahamannya sama di atas lapangan. Jadi, semakin kompak pemainnya tentu semakin mudah juga untuk menjalankan strategi yang sudah disiapkan pelatih, teman Pro 2. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan ya di Thailand, Persebaya kini kembali ke Surabaya untuk melanjutkan persiapan menghadapi kompetisi musim baru nih. Pengalaman selama TSI tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi tim untuk menghadapi musim yang panjang ya, teman-teman. Dan okay, itu tadi informasi kedua kita di info olahraga kali ini. Masih ada satu informasi olahraga terakhir yang bakal kita bahas, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Kreativitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Radio Republik.

0: 102 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita sudah sampai di informasi terakhir untuk info olahraga hari ini ya. Tadi kita udah membahas nih Barcelona yang masih sempurna di awal musim dan kabar persiapan Persebaya. Sekarang kita tutup dengan kabar dari dunia balap Formula One, teman Pro 2 ya. Ada kabar dari pembalap asal Argentina nih, Franco Colapinto, yang dipastikan tetap memperkuat Alpine untuk Formula One musim 2027. Colapinto akan kembali berduet dengan pembalap Prancis Pierre Gasly sehingga Alpine bertahan susunan pembalapnya untuk musim depan. Keputusan ini diumumkan Alpine pada Kamis 27 Agustus ya, di mana Colapinto sendiri sudah bergabung dengan Alpine sejak 2026. Awalnya ia berstatus sebagai pembalap cadangan sebelum mendapatkan kursi balap mulai GP Emilia Romagna menggantikan Jack Doohan, teman Pro 2. Nah, di musim 2026 ini performa Colapinto juga mulai menunjukkan perkembangannya nih. Ia juga mengoleksi 19 poin dari 12 sesi, teman Pro 2, termasuk hasil terbaiknya berupa finish di posisi ke-6 pada GP Kanada. Bersama Gasly, kontribusi keduanya ikut membantu Alpine berada di posisi ke-6 klasemen konstruktor sementara ya. Buat Alpine sendiri, mempertahankan duet ini bukan cuma soal mempertahankan dua pembalap aja, teman Pro 2 ya. Tim menilai konsistensi dan kerjasama mereka menjadi bagian penting untuk membangun tim dalam jangka panjang. Bahkan penasihat eksekutif Alpine sendiri, Flavio Briatore, menilai Colapinto semakin berkembang dan matang sebagai pembalap, teman Pro 2. Colapinto sendiri mengaku senang bisa melanjutkan kiprah bersama Alpine ya. Targetnya memang cukup jelas, terus berkembang bersama tim dan suatu saat bisa bersaing untuk meraih kemenangan di barisan depan, teman Pro 2. Nah, menarik banget ya teman Pro 2, untuk tentunya untuk kita tunggu bareng-bareng nih dengan duet Colapinto dan Gasly yang tetap dipertahankan nih. Apakah Alpine bisa memberikan kejutan lebih besar di musim 2027 ini? Pastinya selain pembalap, performa mobil juga bakal jadi faktor penting ya teman Pro 2. Dan oke, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir kita di info olahraga hari ini, dari sepak bola sampai Formula One, lengkap sudah kabar olahraga kita siang hari ini, teman Pro 2. Setelah ini kita masih akan berlanjut di info entertainment, yang mana Dener akan update ya informasi seputar dunia hiburan ya. Pastikan jangan kemana-mana dan tetap secun terus barengan sama Dener di Santai Siang, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Bagus, api, api, api.
1: Jangan kamu diam dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
5: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
4: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
6: Santai Siang di Prodway FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Fiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Fiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Fiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Fiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di Santai Siang kali ini udah ada di penghujung acara aja, teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 semua yang udah nemenin Dinar dari tadi pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dinar juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan informasi ya, teman Pro 2 ya. Dan terima kasih juga yang udah mulai request tadi di request time. Dan ucapkan selamat beristirahat, selamat kalau kalian masih menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas dengan Pro 2 semuanya ya. Semoga diberikan kelancaran dan tentunya tetap semangat karena kita udah mau menyambut weekend kali ini. Dan pastikan jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan dilanjut di sore ceria barengan sama kalian yang siap nemenin waktu santai kalian sore hari ini ya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, sampai ketemu di sore ceria berikutnya dan tetap stay tune terus barengan sama Pro 2 Biak tentunya hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore dari Pro FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Pro dua semua, masih bareng saya yang di sini temani kamu di santai sore ceria, santai siang lagi. Enjoy buat hari ini dan thank you masih mendengarkan dari Pro FM Biak sampai saat ini. Kita punya lagu-lagu pilihan tentunya temani kamu semua di Jumat berkah kali ini ya. By the way, bagaimana nih keadaan kamu, apakah sudah membaik saja ya? Setelah beberapa hari drama sapi ini, kayaknya masih ada tapi sedikit-sedikit nih. Sekali buat teman-teman berdua semua, tolong jangan ada bakar-bakaran dulu ya. Bukan bakar-bakaran ikan ya, itu juga bahaya sebenarnya ya kalau tidak diawasi nih. Soalnya apinya nanti bakalan kemana-mana nih teman-teman berdua semua. Bakar sampah, tolong jangan dulu ya, ditumpuk dulu. Nah, kalau kamu kedapatan teman-teman atau siapapun itu, segera lapor ke pihak yang berwajib nih teman-teman berdua semua. Masih dengan lagu-lagu hiburan tentunya temani kamu semua di sore ceria bareng saya yang di sini.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
5: Stay tuned on Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.

Masih di RRI Prodi Fembia, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, bagaimana sore kamu kali ini? Udah baru bangun atau mungkin pada mau siap-siap untuk berolahraga nih ya? Ya, by the way, cuaca di luar tiba-tiba mendung nih ya. Semoga ada kabar baik untuk hujan, tapi mungkin dikurangi dulu asapnya nih teman-teman berdua semua. Bakar-bakarnya jangan gara-gara mau. Oke, ini wilayahnya gelap, sebentar lagi mau hujan lah. Bakar aja sampahnya nih. Jangan ya, kalau bisa ditunda dulu sampai memang betul-betul hujannya turun nih teman-teman berdua semua. Selamat sore, selamat beraktivitas dan enjoy buat hari ini.

0: Aci, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2.

Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pokoknya tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Kita masih dari Prodo FM ya, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo ya. Sama masih bareng saya Ian di sini. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Nah, sudah pada mandi kah? Belum nih teman-teman Prodo semua. Oh iya. Jangan lupa juga kita ada RRI Fest dan juga masih buka pendaftarannya Bintang Radio nih teman-teman berdua semua ya. Buat teman-teman yang pengen ikutan gabung bisa langsung pentengin Instagramnya Produa dan juga RRI ya. Di situ ada persyaratannya dan juga apa-apa saja yang harus dilengkapi nih teman-teman berdua semua. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Produa di Perdebik dan juga Instagramnya RRI Biak ya, namanya RRI Biak. Stay tune and enjoy karena kita masih punya ragam lagu-lagu pilihan tentunya buat temani kamu di sore ceria kali ini.
5: Hi. I'm done. I hate it.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produfm. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produfm.
4: Produfm.
3: Teman terbaik kamu.
5: How did I get here?
6: Hey, Ray.
7: Hola, familia.
8: Hey, Ray.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Kayaknya masih dengan lagu-lagu hiburan. Sekali lagi selamat sore menjelang malam buat teman-teman berdua semua. Jangan lupa untuk mandi. Dan sekali lagi saya mau mengimbau buat teman-teman berdua semua, kalau misalnya punya tumpukan sampah yang masih ada, tolong jangan dibakar dulu ya. Mengingat situasi dan kondisi lagi kurang baik-baik saja. Dan asapnya tuh masih ada nih teman-teman berdua semua. Tadi saya cek keluar, ternyata masih ada ya. Jangan lupa pakai masker juga buat teman-teman berdua semua yang kalau aktivitasnya di luar ruangan ya. Sama jaga kesehatan kamu, jangan begadang, dan juga perhatikan asupan vitamin kamu nih teman-teman berdua semua.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: tenang. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat. Radio Republik

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

0: Mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Report FMBA, teman terbaik kamu, tabola balai, teman-teman produser semua yang juga menutup perjumpaan kita di sore ceria kali ini. Di sini ada kapal yang teman kamu nanti dijaga malam, nih jangan nih malam-malam. Saya itu di 94.5 FM, Report FMBA, teman terbaik kamu, kita jumpa lagi di kesempatan. See you next time, bye-bye.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Produ FM. Teman terbaik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak nih Tomo Pro 2. Dan jumpa lagi nih ya Tomo Pro 2 bareng Rafael yang kembali menemani aktivitas kamu nih Tomo Pro 2 di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Okay, ya. Waduh, kalau mau dilihat dari cuaca nih ya Tomo Pro 2. Kalau mau dilihat dari cuacanya buat kamu kalau mau bepergian ya keluar rumah, jangan lupa kenakan masker ya teman berdua, jangan lupa kenakan masker untuk ya untuk melindungi kamu dari kabut asap ya yang masih menyelimuti kota Biak nih teman berdua ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu. Dan di malam hari ini tentu saja masih bareng Rafael yang kembali menemani aktivitas kamu ya teman berdua. Tentu saja dengan beragam informasi yang bakalan tetap Rafael hadirkan dan juga

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rembino. Informasi dari dunia olahraga, Jack Miller dipastikan meninggalkan proyek MotoGP setelah musim 2026 berakhir. Prima Pramac Yamaha mengumumkan keputusan tersebut menjelang Grand Prix Aragon pada Kamis 27 Agustus 2026.

0: Dari dunia hiburan, aktor Ryu Jun Yeol membintangi serial Korea Selatan Mousetrap, original Netflix yang sudah tayang pada Jumat 28 Agustus 2026. Serial bergenre misteri dan thriller tersebut mengangkat kisah pencurian identitas yang membawa seorang penulis menjalani perburuan berbahaya. Chaeryeong Itzy akan resmi memulai karir solonya dengan merilis karya musik terbarunya pada November 2026. Kabar tersebut telah dikonfirmasi GYP Entertain setelah sebelumnya diberitakan oleh GTBC Entertain News pada Kamis 27 Agustus 2026. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
1: Demikian info Pro 2 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2

0: dan teman Bruder, sudah saatnya nih ya kita akan ikuti MLC Music Live Chat. So, jangan sampai ketinggalan nih teman Bruder dengan obrolan serunya di malam hari ini. And stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Bruder. Lalu langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bruder FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesiel di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
2: Boleh banget.
1: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
2: Oke,
1: kan.
2: Selamat malam dunia.
1: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
2: All good,
1: all good
2: baik
1: ya.
2: Sekali. Ini luar biasa.
1: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
2: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
1: Mode hemat ya.
2: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
1: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
2: Bener.
1: Bikin kesel sendiri jadinya.
2: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
1: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
2: Yes.
1: Benar. Tapi mana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
2: Betul.
1: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
2: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
1: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
2: Ke Penang, Langkawi, terus
1: berapa
2: ke kota
1: hari?
2: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang ya.
1: Iya.
2: Kayaknya sih sebulan.
1: Wow.
2: Boleh enggak?
1: Kok lama?
2: Lama ya.
1: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
2: Benar banget.
1: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
2: Banyak
1: tuh
2: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
1: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
2: kedua kalinya?
1: Oh, kedua
2: karena
1: kali.
2: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
1: Okay.
2: Karena aku introvert banget.
1: Oh iya, really?
2: Iya lagi.
1: Wow, jujur gue iya lagi.
2: Iya,
1: gue introvert, serius.
2: Tapi nggak kelihatan ya.
1: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
2: Bener sih.
1: Iya kan? Bener. Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
2: Betul.
1: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
2: Wah,
1: ke tempat baru?
2: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
1: Mifa.
2: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
1: Iya
2: ya
1: sih,
2: terus gue kayak gue harus gimana nih ngomong apa nih, kayak hai kak namanya siapa, kan aneh.
1: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
2: Iya
1: ya
2: kan?
1: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
2: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
1: Iya,
2: kalau
1: iya,
2: bisa
1: iya,
2: kita belajar merendah lah. Gitu.
1: Benar.
2: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
1: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo dan pesawat lo.
2: Bener kan?
1: Bener. Oke, okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
2: Betul.
1: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya.
2: Aurea kayak gimana.
1: Oke, okay, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
2: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
1: Bener.
2: Karena gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
1: Yes.
2: Ya.
1: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya. Yeah. Kita berdua gitu kan.
2: Bener.
1: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
1: Iya. Yeah,
2: kayak
1: bener,
2: kita
1: bener
2: banyak menggali mereka.
1: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
2: Orang tuh beda-beda ya.
1: Nge-recharge
2: tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
1: Iya, buka atap gitu ya.
2: Iya, bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
1: Oh, wow.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik okay. sih ya.
1: Iya, yeah, yeah. Oh, yeah. Musik meditasi.
2: Tling, tung.
1: Oh, really?
2: Lagu-lagu spa.
1: Iya, iya, iya. Paham, paham, paham.
2: Atau orkestra. Gue suka.
1: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu yeah, ya dengerin itu
2: kayak
1: ya.
2: Kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
1: Aduh. Gak, mulai tuh. Pikiran yang gak malah muncul tuh.
2: Jadi sedih ya.
1: Jadi sedih, benar-benar. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih kayak itu ya buat recharge-nya. Wow.
2: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah
1: bener,
2: terjadi.
1: Benar-benar.
2: Ya abis gimana ya?
1: Iya sih, benar. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Betul. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
2: Iya kan?
1: Iya, benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
2: Yes.
1: Karena apa ya? Kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
2: Gila.
1: Biar keren aja gitu loh.
2: Iya.
1: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
2: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa. Biar keren aja gitu
2: biar
1: kan.
2: Biar keren.
1: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih? Kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
2: Betul.
1: Benar ya.
2: Benar.
1: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
2: Wahai samudra.
1: Ah itu dia. Apa judulnya sekali lagi?
2: perlu dua kali tiga kali ya. Ayo aja gue.
1: Ya gue iseng aja.
2: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
1: Aduh.
2: Ya.
1: Sini mau risan ambil donat. Oke, wahai samudra nih.
2: Yes.
1: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu wahai samudra ini?
2: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Oke, okay, dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
1: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
2: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
1: Oke.
2: Okay, uh-uh. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
1: Oh ya?
2: Mm-hmm.
1: Wow. Oke. Okay.
2: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
1: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
2: Iya ya.
1: Gue nyemplung gak ya?
2: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
1: Asik.
2: Padahal newbie juga sih gue nyoba-nyoba.
1: Oke.
2: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
1: Minta izin ya.
2: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas enggak?
1: Oh, oke.
2: Okay. Mbak, ada kertas enggak gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
1: Oke.
2: Okay. Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
1: iya
2: apa
1: sih,
2: lagi.
1: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
2: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
1: Apa itu?
2: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
1: Contohnya deh, contohnya.
2: Ya kalau sini kan warna biru,
1: benar.
2: Manis gitu ya.
1: Berarti?
2: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
1: Oh wow. Itu sebuah apa?

0: ku. Nah, wow. Itu. Ya itu untuk on the spot tuh barusan.
1: Iya, iya, iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya.
0: Menjadi sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, jujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih, ya, bener
0: kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
0: Prosesnya ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Aku seneng sih.
1: Iya.
0: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya gitu, gitu ya.
0: Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
0: cukup lah.
1: Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuga. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengin tanya-nanya, pengin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samu. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempat sempat ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar-benar berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. It's just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-report itu loh gue kasih itu.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya gue jalan ya. Wah. Ya pokoknya
0: gua... Wah itu effort banget sih jujur.
1: Jujur. Tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin iya, coy.
0: Oke. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact
0: hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Mana
1: makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu. Mana tim aku tau gak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
0: Iya, yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Benar-benar. Okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi.
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. enggak mau rugi gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis. Gak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan amin gitu bener. Kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gue enggak ketawa ya.
1: Oke. Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardik Nas. Sebut banget.
0: Waduh, hari spesifik aja. Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, "Kok kamu bisa ya se-happy itu loh, Yesiel?" Gitu.
0: Oke.
1: Okay. "Kok sekarang kamu enggak seperti itu?" gitu. "Kemana jati dirimu tuh mana?" gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: ya,
1: gue really? Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata
0: okay. Kok
1: serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wah, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman. Bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, pasti. Itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Bukan terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samudra, besok gua cuti.
0: Tapi besok bikin juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke. Okay.
1: Ada suara airnya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak,
0: Yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget, dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan, kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Oh iya bener, buka mata, ya kantor nih.
1: Iya kan, jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu betul. Kan. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di airnya ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
0: Yeah.
1: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan, pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah, nggak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang oh desa ya itu aku bikin lagi Yesina Sesau namanya YCL. Sinestesia, the sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yes, sinestesia gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus melihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal
0: kakaknya. Mana nih orang-orang yang mau kawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya aku pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu. Mm-hmm.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kan, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku misalnya. Oversharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling, itu kan solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali.
0: Nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Kalian mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih gak salah
1: apa-apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya.
1: Oh, wow. Iya, udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa, aku
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh
1: unik,
0: gitu kan. Iya.
1: Kalau cantik udah biasa. Ih, bener. Lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya?
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya.
1: Sih, dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar. Iya. Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yesi! Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nadanya dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya?
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Oh wow, oke. Okay.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Enggak simple sih. Itu enggak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gua enggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gua enggak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Enggak bisa, enggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, enggak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Enggak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Yesi, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia
1: ya? Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa-apa sih, gitu
1: dong,
0: kan?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih,
1: kalau wahai. Kok deg-degan sih gue?
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow,
1: okay. Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih, iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta gue terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak Pak ya?
0: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya, astaga, benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro2 ya. Jadi terima kasih buat Kak Yesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu. Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu.
0: Hmm.
1: Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu, ditunggu nanti next singlenya, ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama Yesi Altrivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro2, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, gue benar-benar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Altrivena dengan Wahai Samudra.

Yo, okay, dan teman Prodo, welcome back to the Prodo FM, biak teman terbaik kamu. Masih mana-mana kamu nih teman Prodo bareng Rafael nih ya. Aduh, kalau mau dilihat nih teman Prodo, makin hari kok makin mencekik ya. Yang dimana gaji tuh kayak terasa cepat habis, yang padahal kebutuhan kita tuh terus bertambah. Ya, harga kebutuhan naik, tagihan terus datang, sementara penghasilan ya gitu-gitu aja. Tapi ya teman Prodo, baik-baikilah, baik sebaik-baiknya ya kalau teman Prodo. Alangkah baiknya jika keuangan yang kita punya ya atau penghasilan yang kita punya itu harus diatur dengan baik nih teman Prodo. Iya, misalnya kayak kamu punya gaji sebulan nih. Gaji sebulan itu kamu bagilah, bagi kayak 50% nih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini untuk kebutuhan hidup. Dan 20%-nya nih untuk barang ini dan lain sebagainya. Dan 30% untuk kayak simpanan gitu, untuk jangka panjang, simpanan jangka panjang. Simpanan untuk misalnya kayak mau pergi liburan atau mau pergi pulang kampung atau mau bangun rumah, ya kan? Ya, pokoknya pintar-pintarnya kamu lah mengatur keuangan kamu nih teman berdua. Biar nggak terlalu berat gitu untuk kamu hadapi. Dan masih tetap menemani kamu nih teman Prodo di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Rapa di Prodo FM, biak teman terbaik kamu.

0: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
7: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Oke, dan teman-teman pada masih di Jaga Malam, sehingga kalau malam-malam, dan itu dia Noella, tak tinggal di Papua. Ya, kayak berasa risih sekali ya teman-teman berdua dengan keadaan atau cuaca saat ini yang sedang melanda. Ya, mungkin kamu juga ya merasakan hal yang sama. Merasa kesal, mau marah tapi nggak tahu marahnya ke siapa. Nah, pokoknya semoga saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang menyebabkan kebakaran hutan itu semoga saja cepat ditangkap ya, dan pokoknya ya dibuat pokoknya dikasih efek jerah lah, biar nggak melakukan hal yang sama lagi yang meresahkan masyarakat, yang merugikan masyarakat, merugikan kita semua nih ya teman berdua. Ya mungkin yang membakar hutan itu kayaknya dia kebal ya, keluarganya itu juga kebal, tahan api, tahan asap, jadi makanya dia membakar hutan. Aduh, makin hari makin susah saja ya mau menjelaskan sesuatu kepada orang yang memang dari dulunya itu sudah terbentuk ya, memang susah untuk dirubah. Dan ya kalau mau bilang mau berubah ya nanti dari dirinya sendiri gitu. Pokoknya tetap semangat saja buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Pokoknya tetap semangat dalam menjalankan kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang sedang dijalankan di malam hari ini. Tenang, Rafael masih punya beragam lagu hiburan nih yang bakalan masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu ya teman Pro 2. Biar kamu tuh nggak terlalu apa ya, kayak nggak terlalu malas lah dengan keadaan yang sekarang ini. Nah, stay tune on Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopi Padu.

yang terdalam Noah. Ya, sekaligus menutup perjumpaan kita nih teman-teman berdua di edisi hari ini 28 Agustus 2026. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman berdua yang stay on Prodo FM Biak, ya, yang terus mantau-mantau. Semoga saja bisa menghibur teman-teman berdua ya dimanapun saja kamu berada. Dan juga mohon maaf nih ya buat teman-teman berdua jika ada salah kata yang terlanjur terucap dari mulut ini yang menyinggung teman-teman berdua. Mohon maaf sekali lagi. Dan juga pokoknya jadilah yang terbaik kita memperdua untuk diri kamu dan juga orang-orang tersayang kamu. Saya Rafael Rembino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.